Ti Anya Yesu Anya Minu Na Waye Ayadu Mindi Anya Nyankupa Wati Asina Watu Mieya Akaya Udada